0: Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan. Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
1: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
0: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
2: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
3: 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.
4: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan

kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya.

Ratusan pembalap BMX dari luar daerah bahkan luar negeri bakal mengikuti balap sepeda Banyuwangi BMX Supercross 2026 yang akan digelar pada 27 hingga 28 Juni di lintasan sirkuit BMX Supercross Muncar Banyuwangi. Saat ini sejumlah pembalap tampak berlatih di sirkuit Muncar yang merupakan salah satu trek terpanjang di dunia. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Dwi Handayani mengungkapkan, selain pembalap nasional, sejumlah negara yang terjadwal akan terlibat diantaranya Singapura, Filipina, dan Thailand. Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh Dispora di lapangan untuk memastikan peserta terfasilitasi dengan baik. Saat ini perbaikan dan pembersihan area sirkuit tengah dilakukan agar sesuai dengan regulasi Union Cyclist International UCI, mengingat balap sepeda BMX itu sudah masuk kalender UCI kelas 1. Yani mengatakan sejumlah pemain sudah hadir dan berlatih di Banyuwangi. Pihaknya menyediakan fasilitas memadai dengan retribusi yang sangat terjangkau bagi peserta. Bagi pengguna sirkuit untuk berlatih akan dikenakan retribusi sebesar Rp5.000 per orang bagi pembalap lokal Banyuwangi, Rp10.000 per orang bagi pembalap dari luar Banyuwangi, dan Rp2.500.000 bagi pembalap internasional yang dihitung per tim per hari. Pada BMX Supercross 2026 ini terdapat kategori yang sebelumnya tidak ada, yakni kategori Men and Women Under 23 yang belum pernah dilaksanakan di Banyuwangi BMX Supercross sebelumnya.

0: cuma iki rambut rontok.
1: Ya Allah.
0: Kuku kuning.
1: Aduh, bahaya. Rasanya sembarangan kuning sih.
0: Sembelit. Oh. Kabut otak.
1: Ya Allah, kita harane sisir kari jerabut kabeh rambutnya ya.
0: Wis nunggu deodoran tapi masih bawah.
1: Aduh, ku bahaya iku, aja parak-parak wong. Koyone kadung deleng tondo-tondone iku dadi iku kudu waspada.
0: Apa iso niki saya.
1: Nah. 7
0: tanda-tanda
1: tubuh dipenuhi racun.
0: Soalnya bisa jadi sih kene iki kan menghirup polusi.
1: Nah,
0: bisa jadi makanan-makanan tidak kita cuci bersih, banyak mengandung pestisida dan sebagainya.
1: Nah, itu racun-racun
0: yang dimaksud di dalam tubuh itu adalah ya apa yang kita konsumsi dan kita hirup sekitar kita gitu.
1: Teko kudu ngerti tanda-tanda.
0: Tutup racun teko.
1: Oh, sing bukan berarti Anda habis makan
0: jempol lakor.
1: Muruh iki kok. Muruh besale.
0: Yang sempat ngerasakan rambut rontok. Iku 5 menit kemudian.
1: Aduh nek ngombe racun, dipenuhi racun. Kenapa? Habis minum racun. Kenapa? Soalnya suami saya selingkuh. Saya dibawa ke rumah sakit akhirnya.
0: Bukan begitu ya dimaksud racun ya.
1: Nah, iki
0: bisa polusi, bisa makanan gitu.
1: Gitu. Nah, tanda-tanda tubuh yang sudah dipenuhi racun.
0: Tanda-tandanya.
1: Paran bain. Aduh, kok ngerasakan sembelit. Biasa ya.
0: Nah, sembelit iku bedegulen.
1: Nah, ngisi sorok. Ngokrok
0: tapi hang metu-metu. Hari jelas.
1: Parah ngomong ya. Yo. Nah, ketika kita sembarangan mangan tanpa kita sadar, ada bahan kimia kami minum lebu. Entah itu ke pengawet, pewarna, dan penyebab rasa buatan. Nah, usus yang bertugas untuk melakukan proses pencernaan harus menghadapi serpihan racun ini. Ya. Bukan racun asmara ya.
0: Oh, bukan dong.
1: Puas gagal. Menyiksa batinku ini. Iku racun asmara.
0: Iya.
1: Bisa Rizka ya.
0: Oh, mau tonton led.
1: Ngantuk sayu. Nah, jika terlalu ya kan kembar aku ii sampai aas.
0: Ya Allah.
1: Jika terlalu banyak. Kembar
0: telur sajane.
1: Sopo man. Ya, aku ampun cinti ku. Milu gebung terakhir. Nah, kadung terlalu banyak racun menghinggapi, maka menyebabkan sakit perut atau sembelit.
0: Oh, gitu. Bisa juga Anda mengalami kabut otak.
1: Oh, aduh, kabut otak.
0: Kamu ngerasa pusing. Pusingmu tuh gak jelas. Kamu bingung. Dan kamu gak dapat konsentrasi.
1: Why?
0: Setiap hari kamu rasanya tuh bingung, kelipekan, gak jelas. Hidup kamu gabut.
1: Oh, bingung, Karin bingung. Pikiran Sony. Gitu kok. Ngalor ngedul nyanyi gitu terus.
0: Tutup. Mata menggungan.
1: Anu. Yohan.
0: Mengarangnya rambut kerenteng kok. Atau kamu ngerasa bahwa kamu tuh udah tidur tapi kamu tuh gak nyenyak. Bisa jadi racun tuh mengacaukan kamu. Ya, racun menyebabkan serangkaian reaksi yang mengeringkan vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan oleh kamu.
1: Nah,
0: itu kamu otaknya kabut.
1: Ya, ingat barangkali di dalam otakmu ada kabut. Masa pentol tak pentol kabut, otak kalau otak kabut ya.
0: Kabut
1: pentol kabut. Ketiku. Nah, iki maneng.
0: Aduh,
1: paling sebel. Aduh, ana mung deleng yo. Masalah ngembes sae kelek iku.
0: Endale kroso sae keposku kroso.
1: Ngembes yo. Ya angguk lambi cemeng sing ati parek toro yo.
0: Yo ketoro tapi kan kroso.
1: Iya, heng.
0: Emang kamu enggak ngerasa jemek apa? Nah. Ketiak kamu
1: ada ngeruk gitu yo. Nyenyek ton.
0: Ya kan mati kroso kapan kepos.
1: Nah,
0: kapan ison sih yo mbok Riko.
1: Ternyata kadung sudah dipenuhi racun di tubuh. Deodoran tuh tidak membantu bau badan.
0: Iya benar.
1: Tidak apa-apa tetap ambau.
0: Banyak loh yang gitu.
1: Mas Riko kuwis adus rutin sedina ping 7. Ya. Saben dino.
0: Bisa jadi itu
1: nganggo deodoran
0: ono racune yo.
1: Nah, bau badanmu tidak akan tertolong. Parah, ini stadium biru itu yo. Ini bisa bersumber dari racun yang mendekatimu. Nah, racun yang ada di dalam tubuh akan menghasilkan gas berbau yang keluar melalui pori-pori tubuh. Bau badan ini menyaingi kentut.
0: Bedak no eh
1: iya.
0: Yang pun tetriko tambun
1: deh. Awak
0: riko
1: bedak.
0: Terus sulit tidur.
1: Nah iki
0: ya, bisa jadi ya. Penumpukan racun membuat kamu merasa lelah dan memperburuk jam tidur kamu. Jumlah racun tinggi dalam tubuh menyebabkan kadar hormon pengontrol tidur jadi serba salah dan berdampak negatif pada tidur kamu. Insomnia dapat menyebabkan masalah kesehatan yang parah. Coba pertimbangkan untuk melakukan detoksifikasi.
1: Detok. Ya. Terus nafas bau alias bau mulut. Nah, biasanya gejala dari masalah pencernaan iki. Bisa terjadi ketika sistem pencernaan kamu harus berjuang mencerna semua makanan.
0: Betul. Nah,
1: namun masalah pencernaan juga dapat terjadi ketika hati sedang berjuang membersihkan semua racun yang terakumulasi. Hati akan menyingkirkan satu persatu racun. Jadi masuknya ke dalam hati racun-racun ini ya.
0: Yang enak yo, bayang nota. Iki kayak kadang kan kuku itu bisa dati kan,
1: gripi-gripi
0: berubah warna, jadi rapuh. Tapi sun sering ngalami yang gripi-gripi gitu,
1: kuning-kuningan gitu yo.
0: Paling aku juga beracun.
1: Beracun nih ya.
0: Ada racun ya.
1: Kobra taparan.
0: Main aja parah-parah kita sembur.
1: Kumisan, isun ki kumisan kayak kumis beracun ya.
0: Racun turun ke bawah tubuh menuju liwat tolong yo.
1: Menuju kuku kaki.
0: Kuku kaki. Tapi liwatnya gulu olong gulu.
1: Iya. Terus ngisor dodo ati kan. Peteng, usus ya. Terus liwat tengah iku. Tengah kaduh ngendep ning tengah. Mengisor liwat sikil.
0: Sebelit iku. Mengisor terus ya kan.
1: Nang kuku.
0: Racun yang kuku. Kuku nih.
1: Kuku kaki.
0: Kaki menderita.
1: Kuku.
0: Jari kuku. Jari kaki setiap hari berada dalam kaos kaki dan menggunakan sepatu yang disukai jamur. Ini membuat kuku menjadi sarang pertumbuhan jamur. Meskipun ada obat menyembuhkannya, namun cara detox adalah cara holistik untuk menyingkirkan mereka.
1: Titi detox pisan. Nah iki yang rambut rontok. Mulyane.
0: Ini kuku kering, rambut rontok.
1: Ya sudah wek itu tandanya. Berarti umur. Rambut rontok ini bukan gejala utama sih dari kelebihan racun ya. Namun rambut rontok bisa saja racun yang telah berdiam lama akibat limbah, timbal, dan talium atau zat yang ditemukan dalam asap rokok. Oh, yuk neng rokok-rokok itu. Nah, jadi jangan anggap rambut rontok adalah masalah ringan. Bergegaslah untuk periksa ke dokter.
0: Okay.
1: Rambut rontok segera cukur habis.
0: Kondur.
1: Tiba-tiba ada kerontok apa ya? Nyapu kadang metu ya
0: rambut-rambut itu. Iya, Riko. Riko bayangin tak rambut Riko ya, rontok separuh.
1: Rontok separuh.
0: Separuhan, bes.
1: Solusi rambut rontok Anda, gundul cukur gundul dan gunakanlah wig. Nah itulah 7 tanda-tanda.
0: 7 tanda-tanda bahwa tubuh kita itu
1: dipenuhi racun.
0: Dipenuhi racun.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Ah, macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
3: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
2: Enggak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
3: Eh, Ahmad, gak boleh gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu, Gih, sana.
2: Ya udah, gue sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
6: Cut, cut, Mbak. Jangan dikomen dong.
5: Ya,
6: baca
5: ya.
6: Aja, baca.
5: Maaf, maaf.
6: Kita ulang.
5: Oke, Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting.
7: Stunting apaan sih, Mas?
6: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
7: Gitu.
6: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya.
7: Yeah.
6: Ah, malah saya yang jelasin. Gini ya, Mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, Mbak, tinggal baca, oke?
7: Oke,
6: oke,
5: oke. Semua bisa beresiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
6: Loh, Mbak, hei, mau kemana? Hei.
7: Selamat Harganas, saya mau cerita tentang stunting.
9: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
10: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tapi ki mau ya wes diundang mari tumpengan isuk-isuk ya
1: Tapi tumpengnya tumpeng bareng ku ih.
0: Hah?
1: Kok tumpengnya bucel sih ih?
0: Iku mau.
1: Berhasil, biasa tumpeng kan lincip.
0: Iya ya, nih kan semari
1: ti. Iki tumpeng tumpul ih.
0: Soalnya tumpeng kitan jari ini.
1: Kok tumpengnya tumpul gini sih?
0: Iya, jari tumpeng kitan. Eh masih, jari mari dikonin calak yang mau gak.
1: Aduh, tapi ngomong soal tumpeng yuk. Ternyata kan tumpeng itu se-Indonesia ya? Macam-macam loh.
0: Identik Indonesia untuk merayakan apapun.
1: Pasti ada tumpengan.
0: Tumpengan.
1: Dan bentuknya masih gediku sih.
0: Iya.
1: Gunungan. Pucuknya gedi kulit.
0: Nah, ternyata ono makna filosofi sih kok tumpeng iku mau lor ya.
1: Tumpeng singkatan dari
0: paran.
1: Tumapaking panguripan, tumindak lempeng, tumuju pangeran.
0: Oh.
1: Artinya berkibarat pada pemikiran bahwa manusia itu harus hidup menuju jalan Tuhan.
0: Ya. Kemudian makna bentuk tumpeng menurut masyarakat Jawa zaman dulu. Nah. Pada awalnya bentuk tumpeng yang kerucut mempresentasikan Gunung Mahameru yang dianggap sangat sakral oleh masyarakat Jawa saat itu Mahameru
1: ya.
0: Sementara itu lauk pauk di sekeliling nasi tumpeng itu melambangkan tanah yang subur di sekitar gunung.
1: Yang kepikir sampai meruntuh.
0: Iya dong, bener-bener.
1: Terus mengalami penambahan makna. Namun seiring berjalannya waktu, makna nasi tumpeng mengalami penambahan. Bentuk kerucut pada nasi tumpeng jadi melambangkan ketauhidan, menempatkan Tuhan pada posisi puncak, membawa atau menguasai alam dan umat manusia. Selain itu tumpeng juga dimaknai sebagai kebersamaan dan simbol sedekah.
0: Nah, jadi iki jangan memotong tumpeng dari atas ternyata.
1: Ngole.
0: Secara filosofis, memotong tumpeng dari bagian atas itu bisa dimaknai memutus hubungan manusia dengan Tuhan. Itu kenapa istilah potong tumpeng pun secara filosofis dianggap kurang tepat. Nah, sebagai gantinya ada istilah mengepung tumpeng. Tumpeng diambil bersama-sama dari bawah sebagai simbol kebersamaan.
1: Yang orang yo potong.
0: Iya.
1: Asal usul istilah selamatan.
0: Nah, iya.
1: Kumpulan butiran nasi yang disatukan dalam tumpeng melambangkan persatuan masyarakat dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Inilah lahir istilah kata selamatan.
0: Selamatan.
1: Selamatkan.
0: Iya.

0: Aduh, hun wedi ae. Hun ki mau mangan kates yo. Eng paran eng sengojo. Bijine kato ta e.
1: Aduh, kok bisa merujuk loh engkon ndase.
0: Iku anunge kadu mangan bijine buah paran jek niku merujuk. Aduh,
1: merujuk. Kok merujuk loh.
0: Engkon ono ndase loh. Jerune.
1: Oh, moro-moro teko metu teko anu niku akar-akar-akar tuh dadi.
0: Ya iku.
1: Wite loh.
0: Tapi ternyata jari ono.
1: Kadung misalnya ketelanjur.
0: Ketelanjur ya.
1: Ketelan lah ya
0: ketelan
1: namanya.
0: Biji papaya iku. Terus blabu kan jeruk awak ini.
1: Serang kerahange sampai biji-biji ini dipangan.
0: Parah yang terjadi.
1: Apa yang terjadi bila ketelanjuran makan biji papaya?
0: Nah, biji papaya mengandung enzim yang disebut dengan papain.
1: Aha.
0: Enzim ini terkenal mampu menyehatkan pencernaan.
1: Okay. Tahukah kamu bahwa beberapa jenis mikroorganisme dan juga cacing dalam usus bisa hilang saat kamu mengkonsumsi biji pepaya? Bagus dong mengkonsumsi
0: ternyata,
1: biji pepaya.
0: Menyehatkan pencernaan, ya. Terus bisa parang mau
1: iku,
0: ngericiki usus,
1: cacing,
0: iku cacingnya. Jadi tidak banyak yang tahu kadung biji pepaya itu dapat bertindak sebagai kontrasepsi alami.
1: Hei, jadi yang katik pil kap.
0: Dan bahkan biji pepaya ini bisa meminimalkan kesuburan pria.
1: Meski bentuknya kecil, biji pepaya dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis sel kanker.
0: Iya. Biji pepaya duweni sifat antiinflamasi sehingga masalah bengkak, peradangan atau artritis dalam tubuh bisa diminimalkan.
1: Wes, pantes ditelan kopil di pansio.
0: Pantes sih.
1: Selain menghilangkan cacing dan bakteri dalam usus, biji pepaya mampu membunuh beberapa bakteri seperti salmonella, bakteri penyebab tipus, demam berdarah, infeksi virus dan lain-lain.
0: Wih, ternyata yo.
1: Oke, manfaat.
0: Mangan wijine kates ya. Ternyata bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit sirosis hati dan mendukung kesehatan ginjal.
1: Mangan.
0: Eh, ternyata mangan biji kates ojo wedi.
1: Emang rada pahit sih.
0: Iya, mbok nanti. Tapi apalagi, masa langsung dilek apa
1: dikunyah? Mungkin caranya kudu, usah dikunyah.
0: Langsung lek ben we.
1: Mungkin dikonsumsi kopil dikumbah.
0: Itu sih yo.
1: Kayak pil, ya. Iya, banget kan itu obat herbal ternyata kan
0: ternyata
1: bisa
0: ternyata bermanfaat.
1: Menguatkan untuk kita loh, tak usah ngericiku usus para niku kok.
0: Ya wes kadung gitiku, kadung ngoncet apa?
1: Ngoncet kates. Ini kelompok no.
0: Mulai tapi hulu beru, kadang ngono uangku kok. Uji nih kates tapi di PP kok, jadi dengan PP.
1: Apa ini? Apa di bajamu gitu ya?
0: Jadi
1: kering ya.

0: Asli.
1: Kenapa sih kayak
2: capek gue?
1: Ini lo posting apaan sih?
2: Maksud lo?
1: Ini video-videonya nggak jelas gini.
2: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
1: Iya tuh ada gambar kucing, tawuran, serem-serem gini.
2: Loh, kok Instagram gue nggak bisa dibuka?
1: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
2: Enggak kok, bener. Gue nggak mungkin lupa.
1: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
2: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Ini daging sapiku.
5: Ini dagingku.
4: Ini daging sapiku.
6: Yah, daging sapinya habis.
5: Lihat-lihat.
4: Ini buah apa tuh?
7: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
8: Ragam protein bikin otak cerdas.
9: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
7: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
10: Cie-cie.
9: Ayo santap masakan kaya protein.
7: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
10: Ayo sukseskan keragaman protein.
11: Perang Bayu. Lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan. Hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Ethno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
12: Teringatku di masa lalu.
11: Saksikan Banyuwangi Ethno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
13: Kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal, 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat.

0: cegah kanker dengan cerdik. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Blambangan Blambangan Radio 88.1 FM. Blambangan Radio Banyuwangi.

Mungkin ada yang samaan sama Lydia ya, begitu lagu ini ke play kayak langsung ikutan nyanyi, berdendang, mengikuti irama musiknya Afghan Knock Me Out. Pas banget kayaknya mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ya, 23 Juni 2026, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat ya, semua sahabat wanita yang sekarang sedang menyimak 88,1 Blambangan FM. Female programnya hadir lagi nih seperti biasa, muncul di jam 9 pagi sama nanti berapa di jam 12 siang ya. Pastinya bakal ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang akan dihadirkan untuk Anda. Yang mengutan kamu sama Lydia boleh banget, silahkan berkirim pesan via WhatsApp di 0811 3786 881.

Sahabat wanita, setiap orang tua tuh pastinya pingin putra-putri kita tuh jadi orang yang sukses, anak yang bahagia, terhindar dari yang namanya kegagalan gitu ya. Tapi keinginan ini tuh kadang bikin kita sebagai orang tua tanpa sadar menerapkan pola asuh yang disebut snowplow parenting. Apa nih snowplow? Jadi istilah snowplow parenting ini atau yang juga dikenal sebagai lawnmower parenting atau bulldozer parenting, ini menggambarkan cara pengasuhan kita ketika kita sebagai orang tua itu berusaha untuk menyingkirkan semua hambatan di depan anak gitu ya. Seperti bulldozer, layaknya bulldozer gitu. Tujuannya sederhana, biar anak itu tidak merasakan sakit, tidak merasakan kegagalan atau mungkin ketidaknyamanan dalam proses tumbuh kembangnya gitu ya. Tapi di balik niat ini ada dampak yang sebenarnya kita perlu waspadai nih, sahabat wanita, sebab pengalaman untuk menghadapi tantangan ini justru merupakan bagian penting dalam membentuk kemandirian dan ketahanan mental dari sang anak sendiri. Dan kalau Lydia ambil informasinya dari webmd.com, snowplow parenting sendiri ini sering disamakan dengan helikopter parenting. Helikopter. Bukan yang gitu ya. Meskipun keduanya nggak sepenuhnya sama sih. Jadi kalau misalnya helikopter parenting itu kan orang tua cenderung mengawasi dari atas nih, terus langsung turun tangan kalau misalnya pas ada masalah muncul. Nah, kalau snowplow parenting ini, orang tuanya itu justru akan berusaha untuk mencegah masalah ini tuh muncul sejak awal dengan cara menghilangkan semua rintangan-rintangan. Jadi keduanya nih sama-sama menunjukkan keterlibatan orang tua yang sangat tinggi di dalam kehidupan anak. Tapi keterlibatan yang berlebihan itu bisa berdampak yang kurang baik ya, kalau misalnya tidak dibatasin oleh kita sendiri. Jadi pola asuh seperti ini tuh seringkali tidak kita sadari karena dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya ketika kita ngerasa lebih cepat dan mudah kalau mengerjakan sesuatu untuk anak dibandingkan harus mengajarkannya terlebih dahulu ya. Misalnya tugas sekolah, aktivitas harian karena daring mungkin ya, kita ngerasa bahwa ya udah biar kita aja yang mengerjakan gitu. Kemudian si anak tinggal duduk manis aja mengklaim gitu ya. Atau mungkin juga terlalu sering mengatur jadwal, mengatur keputusan anak tanpa ngasih ruang pilihan gitu ya. Atau mungkin juga sangat protektif sampai membatasi aktivitas yang sesuai usia anak-anak. Benar-benar gak boleh pergi kemana-mana, gak boleh main gitu ya, kalau main di rumah aja. Kemudian mungkin juga berlebihan dalam urusan sekolah, kayak menghubungi guru atau bahkan mengerjakan tugas anak, berusaha menghapus setiap kegagalan atau konsekuensi yang dialami oleh anak gitu ya. Nah, untuk tingkat yang lebih lanjut, pola ini tuh bisa berlanjut sampai anak ini memasuki usia kuliah. Misalnya orang tua masih mengaturkan jadwal hariannya, ngingetin tugasnya, sampai komunikasi sama dosen atas nama anak, kayak benar-benar disuapin gitu ya. Ada dampaknya nggak sih? Ada dong, ada dampak jangka panjang yang akan dirasakan oleh anak ya. Nanti bakal Lydia share informasinya lagi. Yang mau share barengan sama Lydia juga boleh, silakan kirim pesan via WhatsApp di 08113786881.

0: Prambanan Radio Banyuwangi.
1: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
2: Cat, cat, mbak, jangan dikomen dong.
1: Maaf,
2: baca
1: ya.
2: Aja, baca.
1: Maaf, maaf.
2: Kita ulang.
1: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, Mas?
2: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
1: Gitu.
2: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
1: Oke,
2: oke,
1: oke. Semua bisa beresiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
2: Loh, mbak, hei!

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga. Membesarkanmu dengan kasih sayang. Menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu, Ayah. Terima kasih ASI, Ibu bangga memberimu ASI.
2: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.

0: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat,
2: ini buah apa tuh? Wah.
3: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
4: Ragam protein bikin otak cerdas.
0: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
5: Cie-cie.
0: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
5: Ayo sukseskan keragaman protein.
6: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
7: yang penting halal.
6: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
1: Antena dong.
9: Yap, bakal Bapak benerin.
10: Dah, nonton di rumahku aja. TV-mu banyak semutnya.
11: Makanya bajanya, pindah ke TV digital dong. Dijamin bening dan gak ada semutnya.
12: TV digital?
1: Iya nggak, kayak TV yang di rumah Biani.
12: Mahal nggak?
11: Cukup sediakan set-top box. Murah, banyak itu di marketplace atau beli di toko elektronik.
1: Wow, pening
12: banget. Wah. Wow.
10: Jelas dong, berkat Modi.
13: Benar, ayo lekas migrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih banyak pilihan programnya.
12: Betul itu Modi.
1: Betul itu.
14: Dan radio Banyuwangi.

0: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.
1: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
2: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
1: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
3: Horas, Bah!
4: Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
1: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu se-RT.
5: Olahraga ngarah jag-jag, oi!
1: Bersih-bersih pun termasuk olahraga loh.
6: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga kan?
1: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
6: Hidup sehat ternyata gampang.
1: Hidup sehat dengan cerdik?
3: Pastinya.
1: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.

0: 98.1 FM.
1: Nah, ini pas. Pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
2: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
1: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
2: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
1: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
3: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4: Kang cuma
5: parah.
4: Foto berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dalam ngarep. Hemat masuk angin.
5: Ya kalau ini simpok riati, masisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbangan di rumah diwekan.
4: Ya Allah, tapi ada diandung ngarep di kuroyo.
5: Aku tahu.
4: Bahaya kanggu lar cilik. Aku kanggu, Riko ya bahaya pisan iku, Kang cuma
5: Ketiku yo. Kon pindah pihen soalnya iki, kon dari nang buri pihen yo, masisan di pok nang taubus pihen we.
4: Yo jadi dari
5: taubus.
4: Dalam buri tu diselendangi kok, jadi kan aman lah Rene, Riko yo aman, tenang kok melakune.
6: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
7: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
6: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
7: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
6: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
8: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
9: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
0: Ramanan Radio Banyuwangi.

0: Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
1: Cut, cut. Mbak, jangan dikomen dong.
0: Ya,
1: baca
0: ya.
1: Aja, baca.
0: Maaf, maaf.
1: Kita ulang.
0: Oke, Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, Mas?
1: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
0: Oh, gitu.
1: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya.
0: Yeah.
1: Ah, malah saya yang jelasin. Gini ya, Mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, Mbak tinggal baca, oke?
0: Oke,
1: oke.
0: Oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
1: Loh, Mbak,

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga. Membesarkanmu dengan kasih sayang. Menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu, Ayah. Terima kasih ASI, Ibu bangga memberimu ASI.
2: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.

0: pengalaman dan radio Bagman.
1: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
2: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
3: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara, kita maklum bahwa salat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk salat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan salat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar salat kita itu sah. Yang kedua, agar salat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak? Saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak, digodaknya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita, supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, enggak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari. Mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi, gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya dengan cara kilat khusus super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli farwal maghribi salasa rakaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100% rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karramallahu wajhah, baginda Nabi pernah memberikan satu test case. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali. 2 rakaat, Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya, Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk, Li. Kenapa? Soalnya tadi, waktu sembahyang, mikirin, nanti kalau ditawarin sorban, pilih yang ijo aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana, Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belah sononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk, sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah. Sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mu'minun nasih. Orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Orang mukmin yang suka memberikan petunjuk. Termasuk juru-juru dakwah, para muballigh itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye. Tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara yang kalau perlu dia berikan kamuflase. Dia berikan fata morgana. Kalau perlu yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung sini kagak ada yang sembayangnya kayak gue. Nah, sudah masuk iblis. Jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalik, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
2: Jamu.
0: Jamu apa sirup?
2: Jamu.
0: Sirup apa jamu?
2: Jamu.
0: Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan. Pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzah, ke akhirat. Solat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, enak aja minta sumbangan datang-datang, yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu pahit, puasa jamu pahit, jihad jamu pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sedekah, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu, getir, sirup nih, manis. Dia minum, dia ambil sirup, minum, manis memang pada waktu minum, tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu, manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti, besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar, di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuma jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan, yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan, iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabok lagi. Iblis gergetan bener, ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, gak bakalan kena, dikebohongin. Gak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah lo. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Gila Kang Beca pada nyumbang. Kayak orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa fatihah. persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa patehah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa patehah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola ngomel melulu, padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu, monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegel, belum juga mau berhenti. Monten bisa, coba dia suruh pidato, udah 1/4 jam masih ama badu. Apa mau dibilang ama badu? Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, taibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak, padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel, mana sambal? Kemarin udah taubat, sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya, Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini, membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa, sementara dia diberikan umur tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Nah, kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, ah, taubat mah urusan 70 tahun ke atas, kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, perbuatan salah ikuti dengan kebajikan, dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu, saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang

hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah. Hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya, bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco, modenya breakdance, breakdance, modenya joget, joget, modenya jaipongan, jaipongan. Mode pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas, tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama' thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Neri sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surat, iya lu gocet dah Tuhan. Selanjutnya, yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci, baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat, tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau nggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zohir, kebersihan batin. Belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu." Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja, itu sudah membawa manfaat. Lalu, dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudhu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek.

pada saat membasuh dua tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelotot-pelotot, enggak karu-karuan. Pada saat membasuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin, belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang 9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram, orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, "Pak, anak bapak main judi, astagfirullah," katanya. "Tapi menang, Pak." "Alhamdulillah." Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal haram, banyaknya pun juga haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabokan enggak haram. Yang memabokkan, banyaknya sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang 10, yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih. Orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi. Orang mukmin yang tidak suka bertengkar. Orang mukmin yang tidak suka marah-marahan. Kalaupun terpaksa marah, tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit. Tidak halal, kata Nabi, bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya, udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis. Dan jangan sekali-kali toleransi. Jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.

Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: wal fadilah wal syarafa wal darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adah ya arhamar rahimin.
1: Radio Blambangan FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.
2: 88.1 Blambangan, interaktif, inspirational radio.

Yang usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.

Hai, halo, selamat malam. Senang sekali bisa menjumpai Anda lagi. Tentu di dua dekade dari 88,1 Belambangan FM. Apa kabar semuanya? Semoga saja dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy dan bahagia ya. Bisa jadi ada beberapa teman-teman saya yang hari ini juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, membuat dia harus merasa sedih, mungkin menangis, mungkin juga merasa dendam, mungkin kecewa, mungkin ada hal yang benar-benar jauh dari ekspektasi. Padahal sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi kenyataannya effort yang begitu besar, tidak ada feedback yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan itu kadang membuat kita kecewa. Bahkan bukan hanya kecewa pada diri kita sendiri. Kita mencoba untuk mencari kambing hitam dengan mengatakan bahwa semua hal ini terjadi karena A, karena B, karena C, karena orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak memberikan support system yang luar biasa, sehingga apa yang kita inginkan tidak tercapai. Dan kita kembali terus dirundung kecewa, tidak ada habisnya. Ya, tapi kalau kita belajar tentang bagaimana mengekspresikan perasaan yang kita rasakan, tidak apa kalau misalnya kita merasa kecewa, kemudian kita marah, kemudian kita tidak apa-apa, rasakan saja ya, lalui saja itu semuanya, tapi syaratnya jangan berlama-lama ya. Coba untuk bisa mencari sesuatu yang membuat Anda bisa kembali menormalisasi perasaan Anda hingga Anda bisa happy lagi ya. Boleh sedih tapi jangan terlalu lama, boleh kecewa tapi jangan terlalu lama, boleh marah-marah tapi tidak terlalu lama, boleh melakukan hal yang negatif tapi jangan lama-lama ya, karena bagaimanapun kita harus imbang juga, gak bisa juga happy terus ya. Kan katanya bumi itu bulat, jadi ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita kecewa, ada kalanya kita bergembira. Tapi sebaiknya banyakin gembiranya aja. Oke, Mami di dua dekade yang siap menghadirkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang mungkin lahirnya tahun 70-an, bolehlah gabung. Siapa tahu lagu-lagu ini memang pas sesuai dengan pada saat Anda remaja dulu ya.

Ada beberapa single yang sudah berlalu dari pendengaran Anda. Yang terakhir adalah lagu yang dibawakan oleh Celine Dion. Lagu ini yang paling berkesan sih menurut aku waktu nonton video klipnya ya, di mana apa istilahnya, baru aja pamit gitu, baru aja mereka kayaknya sayang-sayangan gitu kan, ternyata cowoknya harus mengalami kecelakaan gitu, yang pada akhirnya membuat mereka akhirnya terpisah. Kadang-kadang seperti itu ya, begitu cepatnya segala sesuatu itu tanpa kita duga, tanpa kita sangka, kita harus berpisah dengan orang yang kita sayang, bukan hanya sekedar sementara, tapi juga untuk selama-lamanya. Rasanya gimana? Rasanya ya, aku pernah ada di fase itu sih masalahnya. Jadi jangan ditanya bagaimana rasanya. Ya gitulah ya. Tadi saya sempat ketemu dengan beberapa orang yang waktu kita live di TikTok gitu. Mereka dari Kota Malang. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Kota Malang dengan tujuan untuk menonton sebuah konser pertunjukan musik yang sangat luar biasa, dan yang paling pengen saya tonton waktu itu adalah penampilan dari band yang menurutku itu adalah band lintas generasi, yang bukan hanya disukai oleh umur-umur yang lahir tahun 70-an gitu ya, 70-an, 73, 75, 76, 77, 77 dan seterusnya, tapi juga ternyata disukai oleh generasi Z sekarang ini. Jadi bisa dibayangkan ketika dua generasi tersebut ya, lintas generasi ini ketemu dalam sebuah konser, ya tingkahnya macam-macam ya. Jadi pemandangannya itu bukan hanya sekedar melihat anak muda dengan tampilan mereka yang stylish gitu ya, ala-ala mau pergi ke konser gitu, tapi juga saya ketemu dengan emak-emak dan juga bapak-bapak yang rambutnya juga sudah dua warna. Kemudian emak-emak yang kemudian ketika mereka itu habis lompat-lompat, mereka bilang kayak gini, "Duh, saya linu-linu." Mungkin semangatnya emang seakan-akan mereka ketika masih mendengarkan untuk pertama kali lagu-lagunya Sheila on 7 di tahun 98-an gitu ya, 98, 99, awal 2000 dan seterusnya gitu kan. Di saat itu mungkin usia-usia masih sekitar ya 24, 23, 25, 26, masih kenceng-kencengnya gitu kalau misalnya suruh jingkrak-jingkrak sambil dengerin lagu. Tapi ketika 30 tahun kemudian nonton, ya lain persoalannya ya. Semangatnya ada, tapi apa daya ternyata tenaganya adalah tenaga STW gitu ya, yang udah disebut pralansia gitu. Jadi begitu mau lompat-lompat, habis lompat-lompat dianya duduk-duduk karena kecapean. Kemudian ada yang bilang gini di samping saya itu, di sekeliling saya itu benar-benar menjadi sebuah pengalaman mahal ya. Lalu di samping saya itu bilang, "Saya kepada temannya, saya jangan malam-malam ya, pulangnya ngantuk." Ciri orang yang udah tua itu adalah ngantuan. Tapi saya menemukan sebuah artikel yang cukup menarik sekali untuk kita obrolin. Mengapa orang rela bayar super mahal untuk sebuah tiket konser? Saya sampaikan waktu kita konser kemarin itu, harga tiketnya paling murah itu sekitar 300. Yang premium itu sudah mendekati 500, bahkan terakhir H-1 itu dijual dengan harga 550. Belum lagi harga yang di atasnya premium ya, fast track itu lebih daripada itu. Waktu war ticket aja harganya yang premium itu udah 400, di sana udah 500 lebih gitu ya. Dan yang premium ini yang harganya kisaran antara 450 sampai 550 ternyata penuh sekali. Penuh sekali. Orang-orang pada nonton konser ini dengan harga yang tidak kalah. Kalau festival juga pasti banyak, yang kelas premium ternyata juga banyak. Mengapa orang rela membayar harga super mahal untuk sebuah tiket konser? Padahal lagu yang dimainkan sama, artis yang tampil juga sama. Ternyata dari sebuah
tulisan artikel yang ditulis oleh Yoris Sebastian itu menyampaikan bahwa mereka bukan hanya sekedar ingin menikmati sebuah konser, tapi mereka bukan hanya sekedar membeli kursi, tapi ternyata yang paling penting mereka adalah membeli experience. Ya, mereka membeli experience. Karena setelah konser selesai, yang diingat itu bukan nomor kursi, yang diingat bukan kelas apa yang kita beli, tapi yang diingat itu adalah momen. Yang diingat adalah momen. Tentu saja saya sangat ingat sekali ketika intro lagu ini diputar. Weis, seperti apa respon yang nonton pada saat itu, termasuk yang STW-STW tadi. Jadi begitu intronya diputar langsung.

Okay, yang baru saja gabung di 88,1 Belambangan FM. Anda masih mendengarkan Dua Dekade dan pastinya ada beberapa teman yang juga bukan hanya dengerin 88,1 Belambangan FM, tapi juga ngelihat secara langsung karena kebetulan Mbak Mami juga lagi, Mbak Mami lagi live TikTok juga, jadi bisa ketemu langsung. Ada Bas Tommy ada di Bali, kemudian ada Mbak Lili yang ada di Solo, Mbak Arin yang ada di mana, Mbak Arin di Banyuwangi aja ya. Ini beberapa teman yang lahir tahun 70-an. Ada yang ngomong 71, ada yang ngomong 72, ada yang ngomong 74, ada yang 73, ada yang 80 tadi, 82, 83 ya. Jadi mereka-mereka yang memang terkonek sekali untuk mendengarkan lagu-lagu di nostalgia mereka di tahun 90-an, di tahun 2000-an gitu ya. Mbak Lili bilangnya 78. Waduh, 70-an juga kan. Jadi memang pas banget. Tadi saya sempat ngemsi kan di acara di pendopo, di pendopo Sabah Suwagata Belambangan, karena hari ini itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana itu mengadakan kegiatan peringatan Hari Lansia di 2026. Saya bikin games untuk bertanya kepada mereka, sebutkan 3 aktor yang sangat populer di tahun 70-80-an gitu ya. Dan mereka menyebut nama, ada Herman Velani, ada Roy Martin, ada Rano Karno kan. Ih, bener banget ya. Kemudian sebutkan aktris, kalau untuk para akungnya nih ya, bapak-bapaknya, itu saya kasih games, sebutkan 3 aktris yang populer di tahun 70-an 80-an ya. Dan mereka menjawab adalah Widyawati, kemudian Rima Melati, dan Christine Hakim. Yeay, ternyata benar ya. Ternyata mereka tuh masih mengingat betul ya siapa saja. Terus sebutkan 3 saja lagu yang betul-betul waktu itu lagi populer di tahun 80-an, di tahun 70-an atau 80-an gitu ya. Dan mereka menyebut kalau penyanyi itu mereka sebut ada Ebit G. Ade, ada Iwan Fals, dan ada Bruri. Ya, ternyata betul sekali. Iya, kalau misalnya itu ditanya sekarang, sebutkan nama penyanyi yang hit di tahun 90-an ya. Kira-kira siapa aja mereka yang hit di tahun 90-an? Okay. Jadi kalau misalnya jawabannya ada Andre Hanusa, yaitu betul banget. Kemudian kalau ada yang menjawab Deddy Dukun, yaitu betul banget. Kemudian atau Tri Utami gitu ya, atau juga Ruth Sahanaya, itu adalah nama-nama yang di tahun 80-an, 90-an itu adalah hits banget. Atau yang tidak kalah hit adalah Betaria Sonata. Rano Karno itu lintas generasi deh kayaknya, 70-an oke, 80-an oke gitu ya. Kemudian juga saya sempat tadi ngasih games apa program di televisi, yang 3 aja program di televisi yang paling hit waktu itu di tahun 70-an. Betul kalau dijawab Anggun C. Sasmi, betul. 3 program yang ada di televisi, karena waktu itu kan di tahun-tahun itu gak ada televisi, adanya kan cuma satu, adanya cuma satu, yaitu TVRI, udah gitu hitam putih kan. Kata Bu Lila langsung jawab, ya Lost Man, betul. Kemudian Dari Desa ke Desa katanya, si Unyil, ya betul. Terus ada yang jawab katanya Aneka Rasa Safari, bener. Selekta Pop, Album Minggu. Nah, terus apa lagi tuh program-program di televisi waktu itu TVRI ya, yang sangat kita tunggu-tunggu. Tapi kebayang gak sih waktu kita nunggu-nunggu film akhir pekan, ternyata ada Laporan Khusus. Yang itu lama banget ya, lama banget gitu. Akhirnya kita mesti nunggu, nunggu banget ya. Ya elah, masih ingat gak sih? Itulah tadi ya. Saya ya agak ketawa-ketawa juga gitu ya. Senang banget gitu.
Friday the 13th itu bener banget itu. Apalagi kalau itu kan malam Jumat ya dia ya. Aduh, itu horor banget itu. Tapi saya paling suka nonton Little Missy. Gitu ya. Nonton Little Missy itu paling seneng banget ya. Apalagi terus itu loh, apa sih? Ada itu ya, Tuan Araruna itu, aduh, yang ceritanya tentang budak-budak itu loh. Itu biasanya setiap hari Minggu ya kita kita iya ada Austin, ada Return of the Condor Heroes kalau nggak salah ya. Siapa sih? Yang ceritanya Bibilung, Bibilung itulah. Tuan Baron, iya. Aduh, rasanya kalau kita kembali mengenang masa-masa itu ya, itu ada kebahagiaan tersendiri loh. Itulah mengapa seumur-umur kita itu emang harus sering kumpul dan kemudian kita mengenang lagi nostalgia-nostalgia itu. Karena sebenarnya kita sedang memunculkan ya, kita sedang memunculkan hormon-hormon kebahagiaan yang membuat tanpa sadar ya itu akan meningkatkan rasa bahagia yang kita miliki. Nah, itu dia. Itulah kenapa di dua dekade ini saya juga puterin lagu-lagu yang juga pernah hit di tahun-tahun yang lalu. Harapannya betul-betul bisa membuat kita yang bahagia hari ini jadi semakin sempurna.

Masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami yang menemani Anda. Tidak terasa jam di studio sudah menunjukkan pukul 21 lebih 3 menit ya. Jadi buat Anda yang baru saja gabung di 88,1 Blambangan FM, tentu saja Mami juga ucapin selamat malam aja. Terima kasih. Apalagi yang udah dari tadi gabung, mungkin dengerin Mami sambil mobile gitu ya, dengerin radio Blambangan sambil kesana kemari. Karena biasanya mereka justru lebih banyak dengerin radio itu di mobil gitu, sambil menemani perjalanan. Dan banyak diantara teman-teman yang bertugas di malam hari, terutama teman-teman yang bertugas di bidang kesehatan ya. Ada dokter yang kadang-kadang suka ngobrol ke Mami. Kalau di dua dekade aku sering dengerin, katanya seperti itu. Di dua dekade aku sering dengerin gitu. Ya, salam bahagia aja ya Dokter Bintari yang ada di Fatima, selamat malam aja. Kemudian juga ada Dokter Firman. Beliau ini adalah spesialis apa ya? Aku lupa kok. Ini ya, spesialis saraf ya, Dok. Benar ya? Ya deh. Pokoknya untuk semua yang bertugas baik di RSUD Blambangan, di Rumah Sakit Yasmin, di Rumah Sakit Fatima yang ada di sekitaran Kota Banyuwangi aja, selamat malam dan salam bahagia aja. Apakah Anda termasuk orang yang suka dengerin radio? Nah, sekarang ini ya, di tengah perkembangan platform digital dan juga layanan streaming, sekarang ini radio ya memang harus diakui tidak lagi mengalami masa keemasan seperti tahun-tahun 90-an, di mana orang itu dengan radio sudah sedemikian rupa ya. Sampai ada sandiwara radio, kemudian juga dengerin semua program, kemudian juga di tahun 90-an itu kita bisa request dengan program pilihan pendengar gitu ya. Kita kirim-kirim salam, ngirimin salam buat kekasih, bahkan menyatakan cinta itu lewat radio gitu ya. Makanya ada juga kan lagunya lagunya Ceylon 7 itu lewat radio kayak gitu kan. Karena media itu benar-benar di tahun-tahun itu adalah media yang betul-betul bisa menjawab segala kebutuhan. Dari informasi, dengerin lagu, bahkan sampai menyampaikan perasaan, bahkan nyampai untuk ngelamar orang ya, live di radio, kuis dan sebagainya, ngasih rezeki banyak banget juga di radio. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, data Badan Pusat Statistik menunjukkan saat ini hanya 9,48% penduduk berusia 5 tahun ke atas yang masih mendengarkan siaran radio di 2025 ya, datanya di 2025. Jumlah ini sebenarnya naik dibandingkan 2024 yaitu 8,67%, namun angkanya merosot drastis dibandingkan sebelum era Covid di 2018 yaitu sekitar 12,73%. Menariknya, radio masih memiliki basis pendengar yang relatif kuat ya di kalangan lanjut usia. Persentase penduduk berusia 60 tahun ke atas yang mendengarkan radio bahkan mencapai 14,65%, menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tua kelompok usia, semakin besar kecenderungan untuk tetap mengakses radio. Meski jumlah pendengarnya terus menyusut, radio masih mampu mempertahankan loyalitas audiensnya. Dari total penduduk yang masih mendengarkan radio, sebanyak 37,01% mengaku mendengarkan siaran radio hampir setiap hari dari 6 sampai 7 hari dalam sepekan. Temuan ini mengindikasikan bahwa radio mungkin kehilangan banyak pendengar, tapi mereka yang masih bertahan cenderung menjadi loyal listener atau pendengar setia ya. Data BPS juga menunjukkan fakta yang menarik, yakni pendengar radio ternyata masih paling banyak itu justru tamatan pendidikan tinggi dan termasuk orang-orang yang sudah mapan. Begitu ya. Ya, itulah realita yang terjadi. Pada kenyataannya radio sekarang justru tantangan bagi orang radio untuk bisa tetap memunculkan atau
menjadikan teknologi bukan sebagai enemy atau musuh, tapi kita bersanding bersama. Itulah sebabnya, seperti di Radio Blambangan, itu bukan hanya bisa didengarkan lewat terstery, tapi juga bisa didengarkan dengan multi platform, ya. Bisa didengarkan juga di handphone, bisa juga didengarkan di live streaming, selain tentu didengarkan secara konvensional lewat 88,1 Blambangan FM.

seorang Glenn Fredly yang namanya masih abadi dengan singlenya yang berjudul Kasih Putih. Kayaknya lagu ini tuh kayak paling pas banget kalau misalnya kita persembahkan untuk orang yang kita sayang, untuk orang yang kita cintai. Karena di dalam syairnya itu benar-benar menggambarkan perasaan sayang yang sangat luar biasa ya. Karena sejatinya cinta itu tidak ada warna lain selain putih gitu ya. Tapi kadang-kadang manusianya sendiri yang menodai cinta itu menjadi warnanya hitam, menjadi warna merah ya. Kalau kita baca berita-berita yang paling terbaru gitu ya, tentang apa seorang yang kemarin itu disekap sama pacarnya selama 3 tahun dan akhirnya dia mengalami kebutaan permanen dan juga cacat wajah secara permanen. Bayangin ya, seorang wanita disekap oleh pacarnya selama 3 tahun. Kebayang gak? Namanya kalau inisialnya adalah YTR. Ini adalah korban penganiayaan penyekapan selama 3 tahun oleh kasihnya bernama TH yang umurnya kurang lebih 30 tahun dan sekarang ini udah mendapatkan penanganan medis secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat Siska Gervianti mengungkap YTR ini udah bisa berkomunikasi. Tapi ya tidak banyak ya gitu. Siska menyebutkan meski korban sudah bisa berkomunikasi, pihaknya masih membatasi interaksi dan berharap korban bisa benar-benar istirahat dengan nyaman. Sementara itu, pria yang terduga sebagai pelaku sampai sekarang ini masih terus diburu pelaku pengejaran tim Direktorat PPA dan PPU Polda Jawa Barat dalam proses pengejaran. Dan sekarang ini kalau di media sosial tuh kayaknya udah banyak banget gitu loh ditampilkan wajah-wajah asli dari si pelaku yang sekarang ini masih buron. Kita berharap semoga segera ditemukan ya pelaku yang benar-benar sadis sih. Menurut semua orang pasti akan menghujat dan mengatakan betapa biadabnya gitu apa yang sudah dilakukan oleh seorang laki-laki yang sedemikian rupa gitu loh, sampai menyebabkan buta dan juga cacat permanen di wajah dari seorang perempuan ini. Banyak kemudian yang menjadikan ini sebagai studi kasus bahwa para perempuan tentu saja jangan terjebak pada kondisi-kondisi di mana jika kita sudah tahu bahwa kondisi ini adalah toksik yang tidak, karena sebenarnya cinta itu membahagiakan. Cinta itu putih, cinta itu membahagiakan, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, karena cinta itu tempat kita pulang, tempat kita melabuhkan perasaan kita terakhir. Tapi kalau misalnya kita dapati bahwa cinta itu tidak menghadirkan hal yang seperti itu, tidak menghadirkan rasa aman, tidak menghadirkan rasa nyaman, tidak membuat Anda merasa bertumbuh bersama, tentu Anda juga tidak bisa terus-menerus membiarkan kondisi seperti ini ya. Bagi para perempuan, please speak up, please untuk kemudian segera keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini ya. Ada banyak di luar sana orang-orang yang betul-betul memiliki hati yang tulus, memiliki cinta yang luar biasa, yang akan menghadirkan sesuai apa yang menjadi ekspektasi bagi para wanita. Jadi bila kondisinya sudah tidak menyenangkan dan tidak mengenakan, Anda berhak untuk menyelesaikan semuanya. Harvey Malahula hadir untuk Anda malam hari ini. Ada lagu yang berjudul Pengertian. Dan jujur saja lagu ini adalah lagu yang benar-benar saya suka. Saya spesialkan buat Anda semuanya.

Iya, siapa yang mengira bahwa lagu yang dibawakan oleh Eric Clapton dengan Tears in Heaven itu adalah lagu yang menggambarkan perasaan yang duka, yang sangat mendalam, yang dialami oleh sang penyanyi ini sendiri. Eric Clapton sendiri menciptakan lagu ini sebagai bentuk rasa dukanya yang sangat mendalam atas kepergian putra tunggalnya Connor, ya. Jadi lagu ini memang dibuat untuk mengenang sang putra tunggal tersebut. Lagu ini menyampaikan kerinduan yang menyayat hati dan pertanyaan apakah sang anak nanti bakal tetap mengenalinya ketika mereka bertemu di surga nanti. Seperti itu ya. Dan ternyata itu adalah lagu yang membuat saya harus pamit undur. Tapi sebelum pamit undur, saya ketemu sama Bu Titis dulu. Bu Titis, gimana Bu Titis? Mbak Mami, aku dikasih lagu dong. Mbak Mami katanya gitu. Aku mau dikasih lagu yang spesial gitu. Iya deh, Mbak Titis nanti tak kasih lagu spesial ya untuk teman tidur. Tapi Mami harus pamitan dulu. Terima kasih kebersamaan Anda. Semoga kebersamaan yang hanya sekitar 2 jaman ini bisa membuat Anda semakin bahagia, melengkapi kebahagiaan Anda yang sudah Anda rasakan sepanjang hari ini. Dan Anda bersiap-siap untuk beristirahat, untuk tidur, untuk beristirahat dari segala aktivitas yang sudah dilakukan dengan perasaan yang tenang, perasaan yang nyaman, perasaan yang bahagia. Nanti tidurnya itu tidur yang berkualitas, benar-benar pulang, dan besok bangun itu dalam keadaan yang lebih segar, siap dengan aktivitas yang luar biasa ya. Oke, Bu Titis tak kasih lagu ya, tapi Mami pamitan dulu. Oke, selamat malam dan bye-bye.